ati me edi amayen wadi enusia ofe edi kano yadi nsembi betu simpi na pausi bububu hon na yati miapima kwenimu yadi enusipe